kondramang ung opo sarang grong ekarium mas ope tata komobo vimus eti kondrebung stray def stray vi nos afrede kado na vi fesimang heri libi tena dede visa feti gis sranang.